Ang kita lu sekali tempatnya koi. Eh cuma mana? Pergi koi tamang minta macam tadi. Mungkin ada sekali apa saya dapat yang masih banyak parisnya.